0: Nadia mati lara dari kita.
1: Hari pun datang neng sepini kuang alas. Sirda sungku mau sawas kamani. Sumiter putra umi jilakan asri. Kewaliat niat nadi nikang kita.

0: Kang Kelara.
1: Cinoki menang menang menang menang menang menang. Iri aku dah semua kutumi berani ngembaru keramani ngausir di Wijenaki. Angin jatayu arah pimapu melawan Wijenaki.

more to a to Ya, ayo kita semua nang saya, yang kantun kakan kuragawa murid, enak ngadang kok kalah.

ananda akakanta baka kaka enak tut kang arina baka singa kaku aywa sang sayo sidok kakanda raga wole kang arina menak makin pada lungo hakana rika rilampah gitu.

0: Enak dan lumak.
1: Lumares, lumares. Oh, hey, ha, huh,
0: ho. Yatno, yatno, yatno, yatno, yatno, yatno. Menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang